0: Ini mana nak gaya cipti tapa mungkin ini wakasam nanti.
1: Love.
0: Nak wame.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nak kaya cipti tapan mungkin ini wakai sama nuki
1: necklace
0: Mapua
1: KPYT KPYU the voice of the Basco Yaku tribe.

0: ini mana nak raya sukti tapan mungkin ini wakasam mungkin nak kuliah
1: change. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: Ini mana nak saya sukti tapa nokin, ini wakai sam nokin, ning kiriu.
1: With me, KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.